Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman terbaik kamu. Oke, itu tadi teman Pro 2 salah satu lagu The Massive, Till We Are All. Ya, teman Pro 2 sudah mengantar kita ke pukul 7:15 melintasi pukul 8 pagi untuk edisi hari Sabtu tanggal 10 bulan 10 2026. Masih bersama dapat teman Pro 2 hingga berakhir pukul 9 pagi nanti menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Tetap semangat terus dapat ucapkan dari studio untuk teman Perdua yang sedang melakukan berbagai macam aktivitas ya. Untuk di awal pagi ini diawali mungkin dengan aktivitas exercise ya, atau juga olahraga-olahraga ringan yang bisa dicoba ya teman Perdua, seperti jogging ya, run, bersepeda, atau latihan pernafasan, latihan kardio ya. Itu juga sangat direkomendit ya, sangat bagus sekali teman Pro 2 untuk bisa meningkatkan semangat kamu seharian nanti teman Pro 2 dalam melakukan aktivitas ya. Semangat pagi itu penting banget ya untuk meningkatkan semangat kita seharian nanti dalam bekerja atau dalam melakukan aktivitas. Nah, kalau pagi-paginya melempem ya teman Pro 2 alias gak semangat ya, nah nantinya juga sepanjang hari kita juga bakal kayak uring-uringan gak jelas gitu ya teman Pro 2 ya, terasa kayak bosenin gitu kan, bete banget gitu. Apalagi kalau misalkan di weekday gitu ya teman Pro 2, pasti pingin rebahan aja gitu teman Pro. Jadi kebiasaan pingin rebahan ini membuat kita itu gak produktif ya kan, gak bisa menghasilkan sebuah kreativitas atau juga sebuah karya gitu. Jadi penting banget ya semangat di awal pagi agar energi kita itu terpacu teman Pro 2 untuk bisa melakukan something ya, sesuatu. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya untuk di kesempatan pagi hari ini, dapat coba update informasi Kunker ke Lapas Malabo ya. KA Kanwil Ditjen Pas Aceh tebar benih lele teman Pro 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ya Ditjen Pas Aceh Ramdai Boy yang melaksanakan kunjungan kerja ke Lapas Malabo pada Jumat 9 Oktober 2026. Agenda kunjungan ini diisi dengan penebaran benih lele sebagai wujud dukungan terhadap program ketahanan pangan, penguatan tugas pokok dan fungsi tupoksi jajaran pemasyarakatan, serta peresmian sejumlah fasilitas pelayanan dan sarana pembinaan di lingkungan Lapas Malabo teman Pro 2. Setibanya di lokasi, KAK Kanwil Ditjen Pas Aceh didampingi jajaran setelah memberikan penguatan dan arahannya, rombongan langsung meninjau area kolam ikan Lapas Malabo dan melakukan penebaran benih lele secara simbolis. Program ketahanan pangan ini menjadi salah satu fokus strategis dalam rangka memberdayakan warga binaan serta mengoptimalkan produktivitas sarana asimilasi dan edukasi kerja di lapas. Dalam arahannya di hadapan seluruh jajaran Lapas Malabo, Ramdani Boy ya menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme serta kekompakan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nah, selain meninjau program ketahanan pangan ya, rangkaian kunjungan kerja ini juga dirangkaikan dengan peresmian lapangan tenis Lapas Malabo, peninjauan kantin Inko Pasindo ya, serta peresmian ruangan pelayanan terpadu satu pintu PTSP termasuk pos batas Nagan Raya yang bertujuan untuk semakin memudahkan akses pelayanan publik secara transparan dan efisien. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Perawatan ya Pengamanan dan Kepatuhan Internal Edi Mulyono, Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Lamarta Surbakti ya, Kepala Bapak Kelas 1 Banda Aceh Mastur ya, ke Kalapas Malabo Tendi Kustendi, Karutan Kelas 2B Banda Aceh
Hari Kurniawan ya, serta kepala Bapas kelas 2 Nagan Raya Said Afrizal ke Kalapas Malabo, Tendi Kustendi yang memaparkan bahwa program ketahanan pangan di lapas yang dipimpinnya menunjukkan progres yang sangat positif dan konsisten dalam kurun waktu setengah tahun terakhir. Nah, menanggapi berbagai perkembangan dan capaian tersebut, KA Kanwil Ditjen Pas Aceh Ramdhani Boy yang memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan inovasi yang ditunjukkan oleh jajaran Lapas Malabo. Rangkaian kegiatan kunjungan kerja ini ditutup dengan ramah-tamah bersama seluruh pegawai serta peninjauan langsung kondisi blok hunian warga binaan guna memastikan keamanan dan ketertiban lapas tetap terjaga dengan baik. Baik teman Pro2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Ya teman Pro2, dapat masih punya serangkaian info pagi lainnya untuk menemani pagi kamu setelah coba kita simak kembali ya lagu-lagu berikut yang sudah dapat susun di playlist Pro2 untuk menemani ruang dengar kamu lewat lagu Lisa Blackpink, Swadika, dan ada lagu kita yang mesra ya, lagu Adrian Khalif dan lagu Take Me Back ya, kayak Go Mike MC Noun ya, MC Noun, dan serta lagu-lagu lainnya teman Pro2 siap menghibur kamu. Ya tetap bersama Dava di sesi Pro2 Sepada. Selamat pagi teman Pro2 dan stay tune terus di 90,3 FM Pro2 dari Malabo, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon, sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di-ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu lagu dari Neona ya, lupa teman perdua. Sementara Neona sudah mengeluarkan single terbarunya nih ya, dengan judul Fokus ya. Neona ajak penggemar perempuan untuk percaya diri ya. Neona kembali menyapa pendengar musik Indonesia lewat lagu terbaru berjudul Fokus ya. Di single kali ini Neona tampil lebih dewasa dan percaya diri. Ia membawa pesan positif bagi para perempuan untuk tidak ragu mengekspresikan diri dan menyampaikan perasaan mereka. Nah, bekerja sama kembali dengan komposer Anangga Surya Dewangga, dan dia lagu Fokus ya dikemas dengan musik upbeat. Lagu ini menggabungkan irama modern hip hop dengan sentuhan dangdut yang catchy ya. Nah, secara cerita Fokus yang mengangkat sudut pandang yang unik tentang hubungan asmara. Jika biasanya lagu pertama cinta bercerita tentang perempuan yang menunggu kepastian, lagu ini justru mengambil arah sebaliknya teman produa. Mengutip kanal YouTube Trinity Optimal Production ya, proses pembuatan lagu ini berjalan seru dan tergolong cepat. Materi lagunya sudah ada sejak tahun lalu dan proses rekamannya lebih cepat karena Neona lebih langsung dalam ya setiap tahap pembuatannya ya. Lagu Fokus cocok didengarkan dalam berbagai suasana, terutama saat sedang butuh penambah semangat atau dorongan rasa percaya diri ya. Semoga lagu ini ya bisa membawa berkah buat Neona ya, pencipta lagunya, dan semua tim yang terlibat teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu ya, teman Pro 2, kali ini kita dengarkan lagu Neona dengan Lupa ya, dan lagu Terpesona, lagu Bunga Cita Lestari dan Just Flow, ada Kotak ya dengan YOLO, ada Wake My Soul ya, Bangunkan Jiwaku ya dari Putri Aryani, lagu Roni Parlian juga Dengarlah Cinta teman Pro 2, dan seretan lagu-lagu hits lainnya siap menemani pagi kamu di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari Sabtu tanggal 10 bulan 10 2026 ya, bulan Oktober. Untuk di pagi ini teman Pro 2, cuaca terpantau alhamdulillah cerah ya teman Pro, tapi tadi sempat pemadaman listrik atau listriknya nyala, kayaknya tadi padam ya teman Pro 2 ya. Tapi udah enggak tahu juga nih ya, masih padam atau sudah kembali PLN-nya menyala abangku ya. Teman Prodan tadi pagi ini, terima kasih untuk kebersamaannya, tetap semangat terus dan pocakan dari studio dan setun terus di 90,3 FM Prodan Molabo, teman terbaik kamu.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3FM itu tadi lagu Putri Aryani dengan Wake My Soul. Ya lagu Bangunkan Jiwaku ya Tepang Pro 2. Waduh luar biasa sekali. Yang biasanya Tepang Pro 2 kita hanya fokus ya pada fisik tubuh ya. Bagaimana dengan mental dan juga jiwa kita nih Tepang Pro 2 ya. Kadang-kadang jiwa yang mungkin yang stres dan juga depresi ya Tepang Pro 2 tidak bisa disinkronkan dengan tubuh yang fit atau tubuh yang bugar ya. Selain tubuh yang sehat ya tentunya kita juga membutuhkan yang namanya jiwa yang sehat juga nih teman berdua ya. Nah tentunya penting banget menjaga mentalitas yang sehat gitu teman berdua. Nah mentalitas yang sehat ini tentunya juga perlu ya teman produa untuk mungkin melakukan kayak healing ya, liburan, jalan-jalan atau melakukan hobi dan juga mendengarkan ceramah-ceramah gitu ya teman produa ya. Atau juga teman produa melakukan hobi dan berkumpul dan bercerita dengan teman-teman, mungkin ini juga salah satu cara terbaik untuk bisa mendapatkan mental yang bagus ya atau juga mental yang sehat ya, selain daripada tubuh yang sehat dan juga kuat tadi nih teman pro 2 ya. Nah tentunya ini tugas kita nih teman pro 2 untuk memberikan asupan vitamin atau juga nutrisi tidak hanya untuk tubuh ya tapi juga untuk mentalitas kita nih teman pro 2. Kalau misalkan kita memiliki mentalitas yang tangguh, yang kuat ya, tentunya kita bisa menghadapi berbagai macam problematika atau persoalan dalam kehidupan kita nih teman pro 2. Dapat yakin banget ya kalau kamu teman pro 2 untuk di pagi hari ini adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang memiliki mentalitas yang sangat super super luar biasa. Oke. Baik teman pro 2 di manapun berada tetap terus bersama Dapa di sesi Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2, kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah Dapa susun di playlist Pro 2 untuk menemani pagi kamu. Tetap bersama Pro 2 RRI Mall Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
4: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
3: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
4: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
3: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
5: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
6: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik kamu ada JCJ California. Teman Pro 2 sudah mengantar kita ke pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur semuanya. Selamat berakhir pekan ya teman Pro 2. Walaupun cuaca mendung, mungkin beberapa lokasi ya atau beberapa area untuk di pagi ini dilanda hujan gerimis dan juga hujan lebat ya. Untuk kamu diingatkan tetap selalu berhati-hati dan juga waspada di jalan raya, tetap selalu patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya dan semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Nah teman Pro 2, awal pagi yang indah gak lengkap kalau misalkan belum melakukan latihan-latihan atau juga olahraga ya. Untuk pecinta olahraga, salam semangat ya dapat ucapkan dari studio untuk di sepatan pagi ini. Semoga latihan atau olahraga yang kamu lakukan memberikan efek yang positif bagi tubuh ya, dan juga bagi pernafasan gitu ya teman Pro 2 ya. Karena pernafasan ini, kardio ini juga sangat penting sekali bagi keberlangsungan hidup kita nih teman Pro 2 ya. Kadang banyak banget orang bernafas dengan cepat gitu. Mestinya kita itu bernafas dengan pelan ya teman Pro 2 ya. Karena kalau dengan pelan tentunya ini bisa merilekkan tubuh kita ya. Kalau kita bernafas dengan tergesa-gesa, dengan cepat ya teman Pro 2, ini tidak baik ya bagi tubuh kita itu sendiri. Mungkin oksigen ya belum bisa mengantarkan ke seluruh tubuh ya kan. Dengan pernafasan yang cepat, yang tergesa-gesa, tentunya teman Pro 2 ada something berarti dengan paru-paru nih teman Pro 2 ya. Kamu kalau misalkan yang sesak ya, yang ngos-ngosan gitu ya kan, berarti ada gangguan ya di paru-paru. Mungkin bisa cek ke dokter ya untuk lebih mengetahui ya kondisi apa yang sedang kamu alami gitu teman Pro 2. Tapi hal terpenting adalah bernafas pelan ya. Tarik nafas dalam-dalam ini suatu aktivitas yang sangat disarankan ya teman Pro 2 ya. Selain bisa menenangkan ya, merilekkan tubuh mungkin ya. Karena orang yang biasanya yang lagi emosi, yang lagi marah, yaitu biasanya mereka bernafas dengan cepat ya, atau ngongosan gitu. Nah biasanya kalau misalkan, makanya ketika kamu itu lagi emosi memuncak ya teman Pro 2, tarik nafas dalam-dalam ya, disarankan tarik nafas dalam-dalam. Karena tarik nafas dalam-dalam itu bisa menenangkan ya teman Pro 2 ya. Semoga kamu juga pagi ini setelah olahraga kembali atur pernafasannya dalam-dalam nih teman Pro 2, untuk memberikan efek yang bagus bagi tubuh kita ya, biar mungkin seluruh nutrisi ya dari otak ya sampai ke ujung kaki itu bisa tersalurkan gitu ya teman Pro 2 ya, oksigennya gitu ya kan. Jadi makanya penting banget pagi-pagi latihan pernafasan dulu nih teman Pro 2 ya, karena latihan pernafasan itu tidak hanya untuk para penyanyi ya. Untuk siapapun ya teman Pro 2, jika ingin hidup sehat penting banget ya pernafasan, tarik nafas dalam-dalam. Nah kalau misalkan kamu bernapas secara cepat ya, berarti kayak orang sesak napas, berarti ada something ya di paru-paru gitu teman Pro 2, berarti harus cek ke dokter ya. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah bersama Pro 2 Radio Melabuh. Tetap semangat terus, kembali Dava ucapkan dari studio. Selamat hari Sabtu ya, bukan hari Minggu. Dava bayangnya weekday, Sabtu dan Minggu teman Pro 2, ternyata hari ini masih hari Sabtu ya. Tomorrow ya, besok baru hari Minggu ya kan, baru weekday ya, baru libur. Ternyata hari ini masih ada yang ke sekolah ya teman Pro 2 ya. Walaupun office libur ya, tapi yang sekolah, yang kampus masih tetap beraktivitas untuk di sepatan hari ini ya. Semoga apapun aktivitas yang kamu lakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Tetap bersama Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu masih di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2 kita mengenang lagu Noah ya, dengan Kala Cinta Menggoda. Ada yang suka gak sih dengar lagu ini? Rame ya ternyata ya. Oke, kita dengar bareng kembali teman Pro 2. Selamat berakhir pekan dan selamat mendengarkan lagu-lagu hits bersama Pro 2 RRI Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
2: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
1: Emang kenapa sih? Deket juga.
2: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
1: Maksudnya?
2: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya, udah kepikiran sih sampai ke situ.
2: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
2: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Tepat perut dua lagu ini juga sekaligus mengakhiri jumpa dengan bersama Deva yang bertugas. Next nanti kamu akan ditemani oleh Kakak Faiz. Kakak Faiz udah stay at perut dua pelabu ya. Udah lama nih kalau dengerin suara Kak Faiz kan. Mungkin cuma sekali ya Faiz ya. Cuma sekali hari ini ya. Oh besok ada lagi. Hari Rabu lagi siang malam. Pagi malam doang sekali-kali biar pendeng. Malam besok malam Senin ya. Oke, ntar malam gak kam? Ntar malam pembukaan. Besok ngopi bareng ya. Ngopi bareng ya. Rekor muri ya besok ya. Teman Pro 2 Bang Dapa juga mau ngopi nih. Mau latihan dulu karena besok mau jadi instruktur. Oke, teman Pro 2 Dapa pamit undur diri dari Indra. Dengar kamu, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Malabo. See you.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
2: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
1: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
2: Ya, sedih kali dengernya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
1: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
2: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
1: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
2: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk di pagi hari ini? Ya, pagi yang agak lumayan dingin. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena dari tadi pagi, dari semalam juga itu hujan ya teman Pro 2. Tapi biar kamu tambah semangat pagi ini, bakal ada Faiz yang bakal menemani teman Pro 2 sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Waduh, udah lama juga ya Faiz gak menyapa teman Pro 2 di hari Sabtu edisi 10 Oktober 2026. Nah, tanggal cantik nih teman Pro 2 ya, 10-10. Jadi untuk kamu yang pengen belanja online silakan aja, karena banyak banget nih promo, diskon dan juga gratis ongkir yang bisa kamu manfaatin. Dan yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana ya, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
4: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
3: Apa tuh?
4: Cek kesehatan.
3: Hah? Aku kan gak sakit.
4: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
3: Kode?
4: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
3: Wah, serem juga ya.
4: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
3: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
4: Nah, itu baru keren.
3: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune ya barengan Faiz di pagi hari ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik. Dan juga untuk kamu yang baru aja stay tune di sini, mudah-mudahan apapun yang sedang teman Pro 2 kerjakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan sepertinya di luar sana masih hujan ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu juga yang lagi di jalan harus berhati-hati dan tetap waspada teman Pro 2. Dan hindari untuk berteduh di bawah pohon besar ya, ataupun juga kurangi kecepatan kendaraan kamu. Karena kita gak tahu nih, di jalan itu susah ditebak ya teman Pro 2. Kalau gak kamu yang nabrak orang, orang yang nabrak kamu. Benar gak sih? Tapi mudah-mudahan aja untuk teman Pro 2 yang lagi on the way ya, entah itu ke tempat aktivitas ya, ataupun juga ke tempat lainnya, harus tetap berhati-hati. Dan mudah-mudahan perjalanan kamu di hari ini aman, lancar, dan bisa sampai tujuan dengan selamat. Nah teman Pro 2, siapa nih yang udah datang ke acara peringatan HUT Kota Melabu ke-436, 38 ya maksudnya, yang lagi diadain ya dari tanggal 9 hingga 12 Oktober 2026 mendatang nih. Nah kabarnya teman Pro 2, di sana tuh banyak banget ya stan-stan UMKM yang turut meramaikan peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabu. Jadi kabarnya itu ada sebanyak 60 UMKM ya, produk lokal yang hadir di situ. Tadi malam juga Faiz sempat datang ya ke sana. Itu lumayan rame banget teman Pro 2. Padahal aku datangnya itu sudah jam berapa ya? Jam 9, setengah 10 lah ya, setengah 10. Nah, itu masih rame. Mungkin juga teman Pro 2 ada yang baru dari sana semalam, pasti melihat melihat warga Melabu itu ramai banget yang datang ke situ ya, karena memang biasanya kalau udah acara-acara seperti itu yang datang bukan cuman orang-orang Melabu aja, tapi orang-orang sekitar Melabu juga pasti ikut menikmati ya, dari Nagan Raya, Aceh Jaya dan sekitarnya juga nih. Nah, selain 60 UMKM yang terdaftar ya teman Pro 2, kegiatan itu juga melibatkan pelaku UMKM yang dikelola oleh pemerintah gampong setempat, dan partisipasi itu berasal dari 3 gampong yakni Suwa Indrapuri, Pasar Aceh, dan juga Kampung Belakang nih. Nah, menurut Kairuzasi ya, ini Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Aceh Barat, UKM Aceh Barat, dia mengatakan kalau keterlibatan pelaku usaha dalam perayaan HUT Kota Melabu diharapkan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat luas, dan UMKM yang difasilitasi pemerintah daerah merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Kota Melabu gitu ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu nih yang hobi jajan ya, atau apalagi banyak kuliner-kuliner yang menarik yang ada di sana ya, di peringatan HUT Kota Melabu ke-438 tepatnya di Jalan Merdeka. Nah, kamu bisa langsung datang aja ke sana ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa pilih nih ya. Jajanan apa aja pengen kamu makan, yang penting budgetnya ya, yang penting uang kamu tuh harus ada ya teman Pro 2. Karena kalau misalnya uangnya terbatas ya pasti untuk beli makanan juga terbatas ya kan.

0: Tahukah kamu, tidak ada dua orang di dunia yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan saudara kembar identik sekalipun. Pada dasarnya, terdapat tiga pola dasar pembentuk sidik jari, yaitu lingkaran, lengkungan, dan ulir. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan detail bentuk pola pada setiap orang. Dengan begitu, hasil akhir pola sidik jari setiap orang pun berbeda-beda. Pola sidik jari terbentuk sejak masih di dalam kandungan dan akan tetap sama sepanjang hidup. Meski kulit jari terluka parah, cetakan yang terbentuk setelah proses penyembuhan akan sama persis dengan pola sidik jari saat lahir. Karena keunikannya ini, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi di berbagai bidang, termasuk keamanan dan forensik. Nah, sekian filler kali ini. Tetap bersama kami, RRI Melabo, untuk informasi menarik lainnya. Jangan sampai kelewatan ya!
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Kelompok Koma 3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ada JCJ ya, featuring Ariana Grande dan juga Nicki Minaj ya, lewat Bang Bang. Ini lagu sebenarnya udah lumayan lama juga teman Pro 2, tapi masih asik didengerin, apalagi di suasana pagi yang agak dingin seperti saat sekarang ini ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen tidur lagi dengerin lagu ini, kayaknya gak jadi tidur ya. Biar kamu tambah semangat lagi nih teman Pro 2. Nah, terkait cuaca juga nih teman Pro 2, kabarnya sejumlah wilayah di Provinsi Aceh itu diprediksi mengalami curah hujan kategori menengah hingga sangat tinggi sepanjang Oktober 2026. Nah, berdasarkan data BMKG tentang prediksi curah hujan kumulatif bulanan deterministik Oktober 2026, sebagian besar wilayah Aceh diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah dengan akumulasi 100-300 mm per bulan. Nah, secara umum wilayah Indonesia pada Oktober 2026 juga diprediksi mengalami curah hujan kategori sangat tinggi sebesar 0,33%, tinggi 4,68%, menengah 45,08%, dan rendah 49,92% teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang berada di beberapa kota di Aceh ya, seperti di Aceh Besar, Kota Sabang, Banda Aceh, Simelu, Pidijaya, Biren, Benar Meriah, Aceh Utara, Lok Semawe, Aceh Timur, Aceh Taming, dan Kota Langsa, ini diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah. Sementara itu, sejumlah wilayah Aceh diperkirakan mengalami curah hujan kategori tinggi, diantaranya ada Aceh Jaya, Pidi, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Luas, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan juga Kota Subulussalam nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 nih yang tinggal di kota yang udah aku sebutin tadi ya, kamu harus tetap berhati-hati, tetap waspada juga, terutama untuk teman Pro 2 juga yang aktivitasnya di luar ruangan. Jangan lupa untuk selalu sedia jas hujan ya, khususnya kamu yang menggunakan kendaraan roda 2. Nah teman Pro 2, selamat pagi juga nih untuk yang bergabung di live TikToknya aku. Yang belum follow silakan follow dulu TikToknya. Nanti untuk kamu juga boleh request lagu ya, silakan aja mau dengerin lagu apa di pagi hari ini, tinggal sebutin penyanyi dan judulnya apa, nanti bakal aku puterin pastinya.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

103 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Pukul 9 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Ya, selamat pagi, paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Vice di aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan di hari Sabtu pagi kamu masih bersemangat nih dalam melakukan aktivitas ya. Tapi untuk sebagian ada juga yang hari ini libur ya teman Pro 2, jadi bisa santai-santai di rumah, bisa rebahan juga ya. Gak apa-apa teman Pro 2 ya, yang namanya hidup itu harus seimbang antara kerja sama istirahat. Jadi kamu gak baik juga terlalu banyak istirahat, terlalu banyak rebahan, itu juga gak bagus. Terlalu banyak kerja juga gak bagus. Jadi disesuaikan dengan aktivitas dan juga istirahat yang kamu butuhkan. Sepasti teman Pro 2, aku masih terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini aku bakal kasih informasi terkait gempa yang sempat melanda wilayah timur laut Gayo Lues nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, gempa bumi bermagnitudo 2,3 terjadi di wilayah timur laut Kabupaten Gayo Lues Aceh pada Sabtu 10 Oktober 2026 pagi. Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pada pukul 8 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Pusat gempa ini berada di koordinat 4.14 derajat lintang utara dan 97.48 derajat bujur timur. Gempa tersebut berlokasi sekitar 22 km ya timur laut Kabupaten Gayo Lues dan berada pada kedalaman 3 km. BMKG juga mengingatkan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian, oleh karena itu hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah sering seiring kelengkapan data nih teman Pro 2. Nah, yang pastinya teman Pro 2, untuk masyarakat juga dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terverifikasi, dan juga dapat memantau perkembangan informasi gempa melalui kanal resmi BMKG pastinya. Nah, yang pasti teman Pro 2, kalau terjadi bencana gempa dan lain sebagainya itu utamakan jangan panik ya, tetap tenang dan juga tetap mencari informasi terkini ya sesuai dengan informasi yang resmi nih di situs BMKG tentunya. Oke teman Pro 2, nanti aku bakal update informasi lainnya setelah kamu dengerin beberapa selingan lagu berikut ini.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada JCJ with Domino yang sudah hadir di jam kedua. Faiz temani kamu, teman Pro 2. Kita di Pro 2 Hits Leads, yang pastinya untuk teman Pro 2 yang pengen nge-request lagu, silakan ya, kamu bisa pergunakan WhatsApp kita ya di berapa sih nomornya? Udah kelamaan gak siaran ya teman Pro 2, jadi agak lupa nih Faiznya ya. Yang pastinya untuk kamu yang udah tahu ya nomornya, bisa langsung aja WhatsApp di 08116877903 ya, 08116877903. Kamu boleh kasih tahu Faiz, ya pengen dengerin lagu apa di pagi hari ini, dan jangan lupa kasih tahu nama kamu dan juga alamat kamu di mana nih teman Pro 2. Dan boleh juga kasih tahu untuk cuaca di tempat kamu saat ini seperti apa? Apakah hujan atau panas ya, atau mungkin lagi mendung atau angin? Boleh ya teman Pro 2, nanti aku bakal sapa-sapa kamu juga untuk yang gabung di 08116877903. Dan kamu juga bisa gabung ya di live TikToknya Faiz. Kamu bisa follow dulu akun TikToknya aku ya di Faiz_FFZ nih teman Pro 2. Dan kali ini udah ada yang bergabung nih teman Pro 2. Selamat pagi buatnya siapa sih ya? Nah ini nggak disebutin ya namanya ya. Oh ada Maria katanya. Halo Maria, selamat pagi Maria. Katanya selamat pagi menjelang siang buat semua pendengar radio RRI. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas ya. Sekalian saya Maria. Nah izin request katanya Sumpah Mati dari Selina Grace Kak. Terima kasih banyak. Oke, makasih banyak juga nih buatnya Maria yang kayaknya selalu bergabung ya untuk di pagi hari ini. Semoga tetap semangat. Dan langsung nih aku puterin lagunya Selina Grace ya, featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: pernah merasa kena flu tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh? Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe guys!
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 Air Ari Melabu, teman terbaik kamu. Ada Rizky Febian ya featuring Ziva Magnolia lewat Terlukis Indah. Nah teman Pro 2, tahu gak nih kalau Rizky Febian itu baru aja ngerilis single terbarunya pada bulan September kemarin yang bertajuk Adu Pandang ya. Sebenarnya lagunya ada sih ya, cuman gak aku puterin dulu, aku simpan dulu ya. Nanti aku puterin nih biar kamu betah nih dengerin Faiz sampai nanti di pukul 2 siang waktu Indonesia Barat pastinya. Nah lagu ini sebenarnya gak jauh berbeda ya seperti lagu-lagu sebelumnya, bergenre pop R&B. Dan mengangkat kisah tentang rasa suka yang berawal dari saling mencuri pandang. Siapa nih yang pernah mengalami hal tersebut ya? Dan hingga berkembang menjadi perasaan yang semakin sulit disembunyikan. Jadi Adu Pandang ini menggambarkan ya fase awal seseorang ketika mulai menyadari ketertarikannya kepada orang lain ya. Jadi tatapan singkat yang awalnya hanya memunculkan rasa penasaran perlahan berubah menjadi debaran, salah tingkah hingga keinginan untuk lebih dekat dengan sosok yang disukai. Mungkin kamu pernah ya teman Pro 2 lagi duduk bareng teman ya di kafe atau di warung kopi, terus tiba-tiba di samping kamu itu ada cewek yang lagi datang ya, datang tiba-tiba duduk di samping kamu. Terus kamu kira-kira kayak curi-curi pandang gitu ya, kamu ngerasa kayaknya wah ini kayaknya orangnya menarik nih, pengen lebih dekat sama orang tersebut. Nah lebih kurang seperti itulah ya cerita dari lagu Adu Pandang yang dirilis sama si Rizky Febian ya. Nanti aku bakal puterin lagunya untuk kamu, tapi nanti sekarang aku mau puterin dulu nih Teh Hijaunya dari Tulus untuk teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di sini.

0: Hei Jam, kulihat Ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hits Leads ya teman Pro 2. Untuk kamu yang mau request lagu silakan ya, silakan buruan sebelum nanti aku tutup requestnya. Di via WhatsApp boleh ya teman Pro 2 di 08 11 68 77 903, ataupun kamu bisa komen di live YouTube, di live TikToknya Faiz untuk di pagi hari ini. Dan selamat pagi juga nih untuk yang berada di seputaran Kota Melabu, untuk yang ada di mana lagi nih, di Nagan Raya, Aceh Jaya, Abdia, di Semelu, ataupun juga untuk yang lagi dengerin aku di aplikasi RRI Digital ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kamu tetap bersemangat. Dan juga untuk yang lagi rame-rame di acara peringatan HUT Kota Melabu ke-438 di depan lapangan Tengku Umar ya. Selamat pagi paling baik nih buat semuanya yang ada di situ ya. Aku juga enggak tahu siapa-siapa aja ya. Karena memang nanti malam kita juga bakal ada siaran langsung ya teman Pro 2 di dari lapangan Tengku Umar ya. Nanti kita bakal ada siaran langsung ntar malam. Tapi itu relaynya di Pro 1. Jadi buat teman Pro 2 yang barangkali belum sempat datang ke sana, bisa stay tune aja ntar malam untuk acara seremoni, acara pembukaan ya, di peringatan HUT Kota Melabu ke-438. Jadi penasaran kan gimana sih acara pembukaannya, grand openingnya? Nah kamu gak perlu jauh-jauh nih datang ke sana, cukup stay tune aja di Pro 1 RRI Melabu. Next nanti aku bakal puterin ya lagunya Nona, Superstitious ya. Tapi ini aku punya kabar nih teman berdua dari Nona yang kabarnya juga tembus nominasi UK Music Video Awards 2026. Wow, keren banget ya. Padahal ini mereka baru aja berkecimpung ya di dunia musik ya. Baru hitungan tahun lah. Tapi mereka ini sudah menorehkan banyak prestasi. Nah salah satunya teman berdua, mereka ini berkesempatan untuk bersaing dengan sejumlah musisi internasional dalam ajang UK Music Video Awards 2026, di mana video musik mereka yang berjudul Walk ya terpilih sebagai salah satu nomine dalam kategori Best Choreography in a Video. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Harus seperti itu ya ngomongnya ya. Jadi pengumuman yang dirilis pada 1 Oktober 2026 kemarin menempatkan Nona di antara 6 nomine, di mana dalam kategori koreografi video musik, persaingan ini mempertemukan karya mereka dengan sejumlah video musik dari musisi dan proyek musik internasional nih teman Pro 2. Jadi untuk kategori ini secara khusus menyoroti kreativitas gerakan dan penyajian dalam sebuah video musik. Nominasi yang diraih Nona juga menempatkan karya tersebut dalam persaingan dengan 5 video musik lain yang juga mendapat pengakuan di kategori yang sama nih teman Pro 2. Oke, mudah-mudahan aja Nona bisa menorehkan prestasi yang membanggakan ya teman Pro 2 di ajang tersebut. Nah, sembari kita nungguin nih untuk siapa sih yang bakal menang ya, kita berharap Nona. Aku bakal puterin aja nih salah satu lagu mereka lewat Walk ya, untuk teman Pro 2 masih tetap stay tune.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

92,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu, menuju pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, 2 menit lagi nih teman Pro 2. Yang pastinya juga untuk kamu yang lagi masak juga di dapur ya, mempersiapkan menu makan siang nanti. Ya selamat masak aja teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan menu apapun itu yang terbaik pastinya untuk keluarga tercinta. Waduh, jam segini memang jam-jam rawan ya. Udah mulai lapar ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu belum pengen makan yang berat-berat teman Pro 2, kamu bisa ngemil dulu ya, bisa makan buah atau mungkin makan roti atau mungkin sesuatu yang yang enggak terlalu berat makanannya tapi mengenyangkan. Nah, kamu bisa pilih menu makanan yang kira-kira cukup untuk mengganjal perut kamu sampai waktu makan siang nanti. Yang pastinya masih Faiz temenin terus nih teman Pro 2 sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita masih di Pro 2 Hits Leads ya. Jadi untuk kamu yang pengen nge-request, kamu masih Faiz tungguin di 0811-68-77903. Tadi juga ada Maria, selamat siang nih buat Maria, mudah-mudahan lagunya udah aku putarin ya dan bisa membuat suasana hati kamu jauh lebih baik pastinya. Nah teman Pro 2, kali ini aku punya informasi lagi nih dari dunia hiburan ya. Jadi ini ada film yang kabarnya itu bakal dirilis ya pada tanggal 15 Oktober mendatang nih teman Pro 2. Jadi judulnya itu menarik banget ya, film Bapak Paling Jujur. Nah ini merupakan film komedi bertemakan politik yang dibalut dengan komedi satire dengan realita yang terjadi teman Pro 2. Jadi film ini sendiri kabarnya diadaptasi dari film Korea yang berjudul Honest Candidate ya, atau Jang Yu Jeng, yang dirilis pada tahun 2020. Nah film Bapak Paling Jujur ini dibintangi oleh komika dan aktor lucu mulai dari Andovida Lopez hingga Benedictus Siregar. Selain itu juga ada Soleh Solihun dan juga Indy Barens. Nah ini tokoh-tokoh yang memang kayaknya gak asing lagi ya untuk kamu cari tahu ya, membayangkan nama aja itu kamu udah tahu sih karakter mereka seperti apa. Nah teman Pro 2, film berdurasi 103 menit ini disutradarai oleh Fajar Nugros dengan produser Aura Lovensen Chandra, di mana film ini bakal dirilis di tanggal 15 Oktober 2026 mendatang. Dan film ini juga bisa ditonton ya untuk penonton usia 13 tahun ke atas. Jadi kayaknya ini memang film yang menghibur di semua kalangan ya teman Pro 2. Nah untuk filmnya sendiri ini bercerita tentang seorang calon gubernur yang bernama Jonas Prakoso, itu dibintangi oleh Andovida Lopez yang pandai pencitraan nih teman Pro 2. Nah Jonas bersama temannya Marbun ya, yang diperankan oleh Benedictus Siregar, menyusun rencana menjaga citra Jonas tetap sempurna sekaligus memenangkan hati rakyat. Waduh kayak ini ya, kisah-kisah di negeri mana gitu. Dan Jonas ini akan bekerja sama dengan calon wakil gubernur yang bernama Sambodo, diperankan oleh Soleh Solihun. Kemudian film ini juga menampilkan Clarista Taufan Kusumarina dan juga Naila De Purnama. Nah namun bencana dimulai ya ketika nenek Jonas yang diperankan oleh Indy Barens mengutuk Jonas dengan membuatnya kehilangan kemampuan berbohong, dan kutukan itu membuat Jonas mengatakan apapun yang berada di kepalanya kepada masyarakat. Wow ini menarik banget ya teman Pro 2, filmnya dari alur ceritanya aja itu sudah terbayangkan ya seperti apa sih film yang berjudul Bapak Paling Jujur ini ya. Dan yang pastinya untuk kamu yang penasaran dengan film ini, kita nantikan aja di tanggal 15 Oktober 2026 mendatang nih teman berdua.

0: apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Setelah tadi aku ngasih tahu terkait film Bapak Paling Jujur ya, yang bakal dirilis tanggal 15 Oktober 2026 mendatang, teman Pro 2. Nah, kali ini bakal ada film terbaru juga ya, tapi ini agak sedikit berbeda. Kalau tadi kan filmnya agak komedi. Nah, kalau ini lebih ke cerita permasalahan rumah tangga ya. Waduh, kenapa nih? Rumah tangga ya, teman Pro 2. Jadi dari judulnya aja itu Beautiful Pain. Nah, kabarnya teman Pro 2, untuk film ini itu menampilkan perjuangan perempuan menghadapi pernikahan toksik. Nah, poster tersebut ini menampilkan simbol luka, kerapuhan, keberanian Niken untuk bangkit demi kedua anaknya. Jadi film ini lebih kayak masalah-masalah rumah tangga yang sering dihadapi lah ya sama masyarakat kita tentunya. Ya teman Pro 2, film Beautiful Pain ini diproduseri oleh Nikita Mirzani dan juga Hanung Bramantio serta diproduksi oleh Dapur Film, di mana film drama ini akan tayang serentak di bioskop pada 22 Oktober 2026. Nah, beberapa waktu lalu itu sempat ditayangkan ya atau dimunculkan poster dari film tersebut. Jadi posternya ini menampilkan patung kepala perempuan berwarna putih dengan mata terpejam, dan patung tersebut tampak retak dan serpiannya berterbangan sebagai simbol luka batin oleh Niken nih, teman Pro 2. Jadi Niken ini tokoh yang bermain ya di film tersebut yang diperankan oleh Raihanun. Dan teman Pro 2, ini menjadi film yang sangat apa ya, sangat dekat sama kehidupan sehari-hari, karena memang ini menceritakan seorang Niken ya yang setelah perceraian, ketika dirinya berusaha mencari nafkah secara mandiri, ia juga berjuang mempertahankan hak asuh kedua anaknya di tengah berbagai tekanan. Nah, dalam perjuangannya Niken menghadapi pelecehan seksual dan fitnah dari lingkungan sekitar. Ia juga menghadapi sikap apatis serta stigma penghakiman atau victim blaming. Dan Niken juga memilih untuk tidak bungkam ketika menghadapi berbagai persoalan tersebut. Nah, ia berani bersuara untuk mempertahankan kehormatan dan juga masa depan kedua anaknya. Nah, teman Pro 2, Beautiful Pain ini juga bukan cuma sekedar tontonan melo yang pasrah mengasihani diri sendiri. Namun ya, film ini juga mengangkat tema terkait kepedulian ya terhadap diri sendiri untuk bangkit, teman Pro 2. Jadi ini memang filmnya ini keren banget ya kayaknya. Karena memang dari alur ceritanya, dari para pemainnya, ini memang didukung sama toko-toko yang memang udah gak asing lagi di dunia perfilman Indonesia. Nah, ada Raihanun, kemudian juga ada Baim Wong dan juga beberapa pemain film lainnya. Penasaran kan teman Pro 2 gimana untuk film Beautiful Pain ini? Aku juga penasaran ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih, ada lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Sale ti.
1: Semampu koma 3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu, Sal Priyadi. Ada titik-titik di ujung doa ya, teman Pro 2. Memang ya, kalau namanya doa itu gak boleh dianggap sepele nih, teman Pro 2. Meskipun mungkin kamu ngerasa kayak kamu udah doa nih setiap hari, setiap saat, tapi doa yang kamu panjatkan itu belum terkabul. Nah, mungkin bukan belum terkabul sih, teman Pro 2, tapi biasanya Tuhan itu bakal mengabulkan doa kamu di saat kamu membutuhkan, bukan di saat kamu inginkan ya, teman Pro 2 ya. Mungkin kamu pinginnya seperti ini, tapi kenyataannya seperti itu. Karena apa yang kita pikirkan baik buat diri kita belum tentu baik di mata Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Jadi buat teman Pro 2, kalau kamu lagi merasa kesusahan, kalau kamu lagi ngerasa ada banyak masalah ya, daripada kamu ngelakuin hal-hal yang tidak berguna, mending kamu banyak doa aja. Karena memang doa itu bisa mengatasi rasa kesusahan dan kegelisahan kamu. Benar gak sih? Benar dong ya. Udah 11:38 waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2, menuju pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masih semangat dong ya. Untuk di suasana siang hari ini masih ada Faiz yang akan menemani kamu hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga yang kelihatannya di siang hari ini kayaknya kamu pengen jajan ya, malas juga nih masak, gak mau ribet-ribet, boleh banget ya teman Pro 2, sembari kamu bisa berburu kuliner juga nih ya di stand peringatan HUT Kota Melabu ke-438 ya. Di situ kamu tinggal datang aja ke sana, kamu tinggal bawa duit ya sesuai budget kamu. Terus kamu tinggal pilih nih makanan apa yang pengen kamu beli atau kamu jajan ya, teman Pro 2. Ya sekali-sekali sebagai healing lah ya, healing untuk diri sendiri gak masalah ya. Karena mungkin kan ada apa ya, kita tuh pernah ngerasa kayak, aduh kayaknya aku bosan nih makan ini aja gitu, pengen jajan. Ya boleh-boleh aja ya teman Pro 2, yang gak boleh itu kamu pengen jajan tapi duitnya gak ada gitu, ujung-ujungnya utang. Nah itu yang gak boleh ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu punya waktu, punya uang, kenapa enggak ya sekali-sekali dipakai untuk menyenangkan diri sendiri. Nah kamu juga bekerja untuk kebutuhan kamu juga, keluarga kamu juga, gak ada salahnya sekedar menikmati hasil jerih payah kamu. Waduh, pintar banget ya Faiz ngomong ya untuk di siang hari ini. Kayaknya tadi kebanyakan makan apa ya, sarapannya apa sih tadi? Aku juga hampir lupa ya teman Pro 2. Yang jelas untuk kamu di suasana siang hari ini, jangan lupa untuk makan siang teman Pro 2 ya, jangan terlalu fokus juga beraktivitas sampai kelelahan. Kalau memang kamu ngerasa udah capek, istirahat dulu. Nanti setelah itu boleh melanjutkan kembali aktivitas yang sudah menanti kamu. Dari tadi aku putarinnya agak-agak mellow semua nih lagunya. Kali ini aku bakal ngajak kamu agak sedikit happy nih barengan Bruno Mars ya, lewat Caca With Me. Tetap stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: runway.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Niona lewat lupa. Nah, untuk kamu juga nih teman Pro 2 yang udah punya janjian hari ini, jangan lupa untuk diingatin didatangin ya janjinya. Karena kebetulan aku juga punya janji ya sama teman-teman kuliah yang bakal kumpul nanti sore sekitar jam 3 atau jam 4-an lah ya. Untung banget nih Faiznya ingat teman Pro 2, karena kita biasanya itu memang ada agenda ngumpul bareng ya setiap bulannya. Itu kalau enggak tanggal 10, tanggal 12, atau tanggal 9. Jadi sesuaikan dengan keinginan masing-masing lah ya teman Pro 2. Jadi tanggalnya tuh enggak tentu, mau tanggal 9, mau tanggal 8, ataupun tanggal 10. Yang jelas untuk kamu juga nih, aku ingatin teman Pro 2 nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat atau sebentar lagi. Ya, kita bakal ada di program Santai Siang. Nah, di Santai Siang kali ini nanti Pais bakal ngebahas tentang apa sih? Ya, tentang gak jauh-jauh dengan UMKM ya, atau pelaku industri kreatif. Nah, nanti aku bakal ngebahas tentang peran industri kreatif dalam memajukan Kota Melabu. Ya, jadi karena memang berhubung HUT Kota Melabu ke-438, kita bakal ngebahas sedikit nih tentang Kota Melabu. Yang pastinya buat kamu jangan beranjak kemana-mana, kali ini aku bakal kasih lagu aja dari Nyapa Mungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

95.3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Kenris ya, featuring Yofi Widianto, Sakit Hati. Waduh, siapa sih yang lagi sakit hati siang-siang seperti ini ya? Sakit hatinya disimpan dulu nih teman Pro 2. Kenapa? Karena kali ini aku bakal ngebahas tentang tema kita di Santai Siang, terkait bukan sekedar perayaan, peran industri kreatif dalam memajukan Melabu. Nah, karena memang ini momennya tepat banget dengan hari ulang tahun Kota Melabu yang ke-438 ya teman Pro 2. Nah, di sana tuh memang banyak banget UMKM yang berjualan, dan pastinya ini menjadi salah satu momen bagi para pelaku industri kreatif untuk memperkenalkan produk mereka. Jadi pengunjung-pengunjung yang datang ke acara tersebut juga tahu, oh ternyata di Melabu ada loh yang jualan ini gitu kan. Nah, ini juga sebagai ladang ladang promosi juga ya, ladang mencari rezeki juga untuk masyarakat yang ada di seputaran Kota Melabu khususnya. Nah, teman Pro 2, bagi warga Melabu bukan sekedar nama sebuah kota atau pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Melabu merupakan tempat mencari nafkah, membesarkan keluarga, menuntut ilmu, membangun persaudaraan, dan menyimpan kenangan lintas generasi. Nah, di balik perkembangan jalan, pasar, pertokoan, dan kawasan pemukiman, terdapat cerita tentang perjuangan masyarakat yang terus berusaha membangun kehidupan lebih baik. Nah, memasuki usia ke-438 tahun, peringatan hari jadi ini sepatutnya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, lebih dari itu momentum tersebut juga perlu menjadi ruang refleksi bersama mengenai sejarah, kondisi kehidupan masyarakat, serta harapan terhadap masa depan Kota Melabu tentunya.

Ya teman Pro 2, sebanyak 60 usaha mikro, kecil dan menengah UMKM ini meramaikan peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabu. Nah, Kabupaten Aceh Barat yang digelar dari tanggal 9 Oktober 2026 ya teman Pro 2. Karena memang keterlibatan puluhan pelaku UMKM dalam perayaan hari jadi kota ini dapat membuka peluang bagi produk lokal untuk lebih kenal dan diminati sama para konsumen ya. Dan pastinya teman Pro 2, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas pemasaran sekaligus meningkatkan penjualan ya teman Pro 2. Karena kalau di Melabu ini banyak banget kuliner-kuliner yang dijual, dan mungkin untuk sebagian orang ada yang udah tahu, ada yang juga yang enggak ya teman Pro 2. Jadi momen peringatan HUT Kota Melabu ke-438 ini dimanfaatkan sebagai ajang untuk promosi dan juga untuk memperkenalkan produk-produk yang ada di Kota Melabu dan sekitarnya juga. Nah, mungkin kamu salah satu pelaku industri kreatif juga yang sedang berjualan di sana ya. Selamat siang, tetap semangat ya, mudah-mudahan rezekinya lancar untuk di hari ini. Dan teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi ngebahas tema yang udah dipersiapkan ya di Santai Siang kali ini. Tapi sebelumnya aku pengen puterin dulu nih, ada GAC lewat Cinta, spesial buat kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Judika lewat Tenang. Waduh, lagu ini enak banget ya didengarin, apalagi di suasana siang seperti saat sekarang ini ya teman Pro 2, sambil makan siang sambil dengerin lagu Judika, duduknya di bawah pohon lagi. Ya pasti selamat siang juga untuk kamu yang baru aja stay tune, yang baru aja gabung di live TikToknya Faiz juga. Ada Kia, halo Kia, selamat bergabung Kia. Untuk yang belum follow silakan ya, kamu follow dulu dan jangan lupa untuk di tap-tap layarnya. Nah teman Pro 2, kita masih ngebahas nih terkait tema kita di siang hari ini, bukan sekedar perayaan, peran industri kreatif memajukan Melabu teman Pro 2. Nah di mana teman Pro 2, industri kreatif di Melabu kini bukan lagi sekedar pelengkap seremonial atau perayaan tahunan. Sektor ini juga telah bertransformasi menjadi penggerak utama ekonomi lokal dan motor penggerak identitas daerah. Nah, melalui inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya Aceh Barat, para pelaku industri kreatif juga berhasil mengubah potensi tradisional menjadi komoditas bernilai tinggi. Ya teman Pro 2, ada beberapa peran strategis industri kreatif dalam memajukan Kota Melabu, di antaranya itu dinamisator ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Waduh, aku kenapa ya? Soalnya belum makan siang ya teman Pro 2, jadi bacanya agak terbata-bata nih. Industri kreatif tidak lagi bergantung penuh pada sektor ekstraktif ya seperti komoditas alam murni. Dan juga ini ada hilirisasi produk tradisional ya seperti pengrajin kupiah mengkutup atau topi tradisional Aceh dan kain batik motif khas Aceh Barat. Kini tidak hanya memproduksi alat adat tetapi juga produk fashion modern, souvenir dan juga aksesoris harian. Kemudian ada yang namanya ekosistem UMKM digital. Nah banyak ya anak-anak muda sekarang itu memanfaatkan konten kreator dan juga desain grafis dan juga pemasaran digital untuk membantu UMKM lokal menembus pasar nasional hingga internasional nih teman Pro 2. Dan gak hanya itu teman Pro 2, revitalisasi pariwisata juga berbasis pengalaman. Ini sangat penting ya terkait experience tourism. Wisatawan modern mencari pengalaman otentik bukan sekedar melihat pemandangan. Industri kreatif mengisi celah ini. Jadi kuliner khas kreatif ya seperti warung kopi, kemudian juga mempertahankan tradisi kopi kop ya. Barista lokal juga mulai memadukan dengan konsep kopi shop modern yang menarik bagi wisatawan dan juga generasi muda nih Taman Pro 2. Dan selain itu juga ada yang namanya festival budaya berkelanjutan. Nah, acara seni dan eksibisi kini dirancang lebih interaktif melalui keterlibatan komunitas seni visual, videographer dan juga pemusik lokal, menjadikannya magnet investasi dan juga kunjungan wisata yang rutin nih Taman Pro 2. Jadi memang ini semua sektor ikut terlibat ya Taman Pro 2 dalam memajukan industri kreatif yang ada di Kota Melabu khususnya. Oke Taman Pro 2, itu dia ya sedikit pembahasan kita untuk di Santai Siang edisi hari ini. Yang pastinya aku masih punya banyak informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu enak nih yang akan menemani suasana siang hari kamu. Nah salah satunya seperti lagu berikut ini ya, aku mau puterin lagunya siapa sih yang enak ya Taman Pro 2. Oh lagunya Afgan aja ya untuk kamu di suasana Santai Siang di hari Sabtu ini. Ada kacamata nih untuk teman-teman.

Dua dimanapun berada, ya mohon maaf untuk lagu-lagunya, kita jeda dulu sesaat ya. Saat ini telah tiba waktu ibadah salat zuhur untuk kawasan Malabu dan sekitarnya. Untuk teman perdua, selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Sedang mendengarkan Produa FM, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu Sabrina Leonor, pendampingmu ya teman Pro 2. Di satu jam terakhir ya teman Pro 2, Faiz temani kamu di Santai Siang edisi hari ini Sabtu di tanggal 10 Oktober 2026. Yang pastinya udah banyak lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik yang udah aku bagikan ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat suasana hati kamu jauh lebih baik lagi. Apalagi untuk teman Pro 2 juga yang baru aja sholat zuhur ya, makan siang ya, kayaknya jam segini lagi istirahat juga, selamat menikmati istirahat. Tapi untuk kamu juga yang nanti bakal lanjut lagi melakukan aktivitas ya, tetap semangat tentunya. Nah teman Pro 2, aku ingatin ya, jangan lupa nanti malam itu seremoni pembukaan peringatan HUT Kota Melabu ke-438. Jadi buat teman Pro 2 yang barangkali gak bisa datang langsung ke lokasi, kamu bisa dengerin aja di Pro 1 RRI Melabu pada pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Oke, kita tinggalkan dulu nih Sabrina Leonornya lewat pendampingmu ya. Harus gitu ya ngomongnya. Sekarang ada Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: Lihat deh baju yang aku beli kemarin. Untuk acara budaya besok malam. Cantik kan?
1: Wah, iya. Motifnya unik banget. Ini motif apa sih, Din? Mirip seperti sulaman, tapi lebih modern gitu.
0: Ini namanya motif sulubayung. Motif kain khas dari Aceh Barat loh. Aku juga baru tahu kalau Aceh punya motif seindah ini.
1: Sulubayung? Aku baru dengar. Apa sih makna dibalik motifnya? Pasti ada cerita khusus ya?
0: Tentu saja ada dong. Penjualnya juga ceritain nih sama aku. Katanya motif ini sangat erat loh kaitannya dengan alam.
1: Dengan alam? Maksudnya gimana sih?
0: Iya benar. Sulu itu artinya sulam. Dan bayung itu nama salah satu jenis tumbuhan atau dedaunan. Jadi motif ini terinspirasi loh dari keanekaragaman flora atau tumbuh-tumbuhan yang banyak ditemukan di Aceh.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi bukan sekedar hiasan biasa, tapi ada kearifan lokal di dalamnya. Wah, wah, wah, luar biasa. Aku jadi lebih menghargai kain ini sekarang. Ternyata selembar kain bisa menyimpan makna sedalam itu ya.
0: Juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Setiap garis dan bentuknya itu adalah hasil imajinasi serta keterampilan para pengrajin turun-temurun. Kain ini seperti membawa cerita tentang identitas Aceh Barat. Itulah indahnya budaya kita. Setiap daerah punya ceritanya masing-masing.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

90,3 FM Pro 2 era Rimula Bu Teman Terbaik Kamu Tata Janeta With Korbanmu. Aduh, lagunya enak banget ya Teman Pro 2. Walaupun agak sedih ya, tapi enak kita dengerin di suasana siang seperti saat sekarang ini ya. Fes kayak terbawa gitu ya dengan suasana lagunya. Nah, Teman Pro 2, yang jelas saat ini udah pukul 13 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Teman Pro 2 juga yang kelihatannya lagi gak selera makan ya, karena lagi sakit juga Teman Pro 2. Yang pastinya memang untuk saat ini beberapa teman Faiz juga banyak yang kurang sehat. Di rumah Faiz juga, itu ibu Faiz juga lagi kurang sehat nih Teman Pro 2. Nah, kamu penting banget nih menjaga kesehatan biar gak gampang sakit ya. Tapi kalau udah sakit, setidaknya kamu bisa mencegahnya biar gak tambah parah ya Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2 jangan lupa untuk diminum obatnya, kemudian menjaga pola makan ya untuk kamu yang memang lagi kurang sehat ataupun yang lagi sakit nih. Nah, untuk Teman Pro 2, ternyata nih ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu kamu untuk memulihkan stamina setelah sakit Teman Pro 2. Ya biasanya ya Teman Pro 2, kalau misalnya kita habis sakit itu kan semangat kamu itu gak langsung full ya seperti sedia kala, pasti butuh proses dan butuh waktu. Nah, ini juga dibantu dengan beberapa jenis makanan yang ternyata bisa memulihkan stamina kamu setelah sakit. Nah, apa aja itu? Yang pertama Teman Pro 2, ada sayuran berdaun hijau ya. Sayuran berdaun hijau itu seperti kangkung, bayam, sawi dan lobak itu mengandung nutrisi yang mengurangi peradangan. Dan ini juga meningkatkan fungsi kekebalan tubuh serta meningkatkan penyembuhan luka. Jadi Teman Pro 2, sayuran-sayuran hijau itu ternyata sangat bagus untuk membantu memulihkan kembali tenaga kamu setelah sembuh dari sakit. Kemudian yang berikutnya ada telur ya Teman Pro 2. Jadi ini bukan cuman sekedar sumber protein paling baik untuk tubuh ya, ternyata telur juga bisa mendukung kesehatan dan penyembuhan luka Teman Pro 2. Nah, kabarnya nih 6 gram protein per 50 gram per telur itu bisa membantu menjaga nutrisi tubuh kamu. Terus yang berikutnya ada kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Nah, kacang-kacangan dan biji-bijian seperti almond, walnut, ya biji bunga matahari, ini merupakan pilihan tepat untuk mengisi bahan bakar tubuh kamu selama proses pemulihan nih Teman Pro 2. Di mana sumber makanan tersebut ini mengandung protein nabati, vitamin, lemak sehat, serta mineral yang mendukung penyembuhan tubuh. Dan yang berikutnya atau yang terakhir ya, sebenarnya ada 10 ya Teman Pro 2, tapi aku kasih tahuin cuma 4 aja yang lebih mudah dan lebih gampang untuk kita cari ya di pasar atau di toko-toko terdekat nih. Yang terakhir itu ada ubi jalar ya Teman Pro 2. Nah, ubi jalar ini mengandung karbohidrat tinggi yang sehat untuk membantu memulihkan stamina setelah sakit, di mana karbohidrat tidak hanya menyediakan energi yang dibutuhkan sel untuk penyembuhan, tetapi juga enzim seperti heksokinase dan juga sitrat sintase yang membantu perbaikan luka Teman Pro 2. Jadi ini sangat bagus ya untuk kamu konsumsi dan membantu kamu dalam proses pemulihan setelah sakit tentunya. Oke Teman Pro 2, mudah-mudahan ini bisa memberikan rekomendasi juga buat kamu yang belum makan siang karena gak ada selera makan ya. Habis sakit juga pasti banyak makanan-makanan yang mungkin belum sepenuhnya bisa kamu santap. Nah, setidaknya beberapa pilihan makanan tadi yang udah aku sebutin itu bisa menjadi salah satu rekomendasi makan siang kamu untuk di hari ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabo. Terbaik.

95.3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune di Santai Siang untuk edisi hari ini. Dan yang pastinya Faiz masih punya waktu sekitar setengah jam ke depan ya, atau 30 menit ke depan untuk menemani kamu. Nah, setelah Faiz juga nanti bakal ada Tami ya, teman Pro 2 yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Ya teman pro 2, nanti aku bakal putarin lagunya Stefan Fasaribu ya. Tapi ini ada kabar yang datang dari Stefan Fasaribu yang baru saja ngerilis single terbaru ya, bertajuk Siapa Yang Tahan. Nah ini kolaborasi bersama Andi Rianto. Lagu tersebut mengangkat kisah hubungan yang penuh luka dan membuat seseorang berada di titik jenuh. Nah dilansir dari kanal YouTube Stefan Fasaribu Musika Official dan Musika Studios, lagu ini juga menggambarkan seseorang yang terus bertahan namun kesetiaan yang berjalan satu arah akhirnya membuatnya mempertanyakan batas kesabaran. Nah teman pro 2, bagi Stefan sendiri lagu ini menjadi ruang untuk menyampaikan cerita seseorang yang terlalu lama bertahan. Hubungan tersebut justru semakin banyak memberikan luka daripada kebahagiaan. Waduh, ini relate banget ya teman pro 2 dengan beberapa kejadian ya percintaan yang sering dialami sama anak muda zaman now. Udah coba menjalin hubungan ya bertahun-tahun, akhirnya tidak membahagiakan ya, justru kandas di tengah jalan. Tapi untuk kali ini aku gak puterin Stefan yang judulnya Siapa Yang Tahan ya teman pro 2. Aku kali ini mau puterin lagunya Stefan juga tapi judul yang lain nih, dengan Belum Siap Kehilangan Aja ya, karena udah lama juga nih lagu ini gak kita dengerin, apalagi di suasana siang seperti ini kayaknya enak dengerin lagu yang satu ini. Tetap stay tune di Santai Siang barengan Faiz sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Fatin, salahkah aku terlalu mencintaimu? Kayaknya gak salah ya teman Pro 2. Yang salah kalau kamu mencintai pasangan yang sudah punya suami atau istri, benar gak sih? Jatuhnya kamu jadi pelakor ya teman Pro 2. Dan lagu ini juga harus mengakhiri kebersamaan Faiz menemani kamu di Santai Siang edisi hari ini, di hari Sabtu ya, di tanggal 10 Oktober 2026. Thank you banget nih untuk yang udah dengerin, yang udah stay tune, yang udah live gabung di live TikToknya aku juga. Selamat siang buat Garuda Putri, juga ada Mazaya, selamat siang. Mudah-mudahan lagu-lagu dan juga informasi yang udah aku bagikan bisa bermanfaat untuk kamu tentunya. Akhir kata, Faiz sign off. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Tahukah kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan empat peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya nggak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.
1: Tenang, kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
2: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
1: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
2: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
1: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore nih untuk teman berdua. Gimana nih weekendnya? Semoga semuanya di dalam keadaan happy, sehat, dan pastinya nih punya mood yang oke ya buat menikmati hari Sabtu ini. Balik lagi nih bareng Tami di Perdua FM Labo 90.3 FM, teman terbaik kamu. Gak terasa nih sekarang udah pukul 14:32 ya. Buat kamu nih yang lagi santai di rumah, lagi di perjalanan, atau masih sibuk nih dengan aktivitas weekend, jangan lupa nih kasih waktu buat diri sendiri menikmati hal-hal yang bikin happy tentunya. Nah, biar suasana siang-siang ini makin asik nih, kita langsung aja nih putar lagu yang siap nemenin waktu santai kamu. Kali ini ada 2001 kali buat teman perdua yang udah penasaran, atau mungkin nih lagu ini punya cerita tersendiri ya buat kamu. Gak perlu kemana-mana, tetap stay tune nih di Perdua FM 90.3 FM, teman terbaik kamu. Langsung aja, ini dia 2001 kali by Adrian Halik.

0: Ya teman perdua, makasih banyak nih masih tetap stay tune bareng kami di RS Belabo 93 FM, teman terbaik kamu. Nah teman perdua, ini ada kabar menarik nih dari Melabo. Perayaan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat ternyata bukan cuma menjadi momen perayaan hari jadi kota, tetapi juga nih membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Sebanyak 60 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dijadwalkan nih meramaikan rangkaian kegiatan HUT ke-438 Kota Melabo yang berlangsung pada 9 hingga 12 Oktober 2026. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Aceh Barat, Bapak Hero Jasi menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang promosi produk lokal sekaligus upaya mendorong daya beli masyarakat. Selain 60 UMKM yang terdaftar melalui penyelenggara kegiatan, partisipasi juga melibatkan nih pelaku usaha dari 3 gampong gitu, untuk teman perlua, yakni Suwak Indrapuri, Pasar Aceh, dan Kampung Belakang. Melalui kegiatan ini, produk-produk lokal diharapkan semakin dikenal masyarakat luas, memiliki peluang pasar yang lebih besar, dan mampu meningkatkan penjualan para pelaku usaha tentunya teman perlua. Nah teman perdua, ini juga bisa menjadi kesempatan nih buat kita untuk lebih mengenal dan mendukung produk lokal. Karena ketika kita membeli produk UMKM daerah sendiri, kita turut nih membantu usaha masyarakat untuk terus berkembang. Jadi buat kamu nih teman perdua yang berkunjung ke rangkaian perayaan HUT Kota Melabo, jangan cuma menikmati acaranya, sempatkan juga nih untuk melihat produk UMKM yang tersedia. Oke teman perdua, itu tadi informasi seputar 60 UMKM yang ikut meramaikan HUT ke-438 Kota Melabo. Semoga kegiatan ini bisa menjadi ruang promosi yang bermanfaat bagi pelaku usaha lokal kita ya. Nah teman perdua, mendukung produk lokal itu gak harus selalu dengan cara yang besar. Kita bisa nih mulai dari hal sederhana seperti mengedal produk buatan daerah sendiri, membagikannya di media sosial, sampai nih membeli produk UMKM yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena di balik satu produk lokal ada usaha, kreativitas, dan semangat para pelaku usaha untuk terus berkembang. Baiklah teman perdua, informasi tadi menutup sesi info update kita kali ini. Buat kamu yang baru bergabung, kamu masih bersama kami di Perdua RM Melabo 9.3 FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya kita kembali lagi ini menikmati musik, tetap stay tune, nikmati weekend kamu, dan jangan lupa tetap bahagia. Kami lanjutkan dengan lagu berikutnya, ini buat teman perdua, enjoy the music. Jangan buang aku.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di filler RRI Melabuh berikutnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, tidak ada dua orang di dunia yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan saudara kembar identik sekalipun. Pada dasarnya, terdapat tiga pola dasar pembentuk sidik jari, yaitu lingkaran, lengkungan, dan ulir. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan detail bentuk pola pada setiap orang. Dengan begitu, hasil akhir pola sidik jari setiap orang pun berbeda-beda. Pola sidik jari terbentuk sejak masih di dalam kandungan dan akan tetap sama sepanjang hidup. Meski kulit jari terluka parah, cetakan yang terbentuk setelah proses penyembuhan akan sama persis dengan pola sidik jari saat lahir. Karena keunikannya ini, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi di berbagai bidang, termasuk keamanan dan forensik. Nah, sekian filler kali ini. Tetap bersama kami, RRI Melaboh, untuk informasi menarik lainnya. Jangan sampai kelewatan ya!

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Ya teman perdua, gak terasa nih waktunya sekarang sudah memasuki waktu sholat asar. Buat kamu nih yang masih beraktivitas, yang sedang di perjalanan, ataupun yang masih sibuk nih dengan pekerjaan, yuk kita luangkan waktu sejenak untuk menunaikan kewajiban kita untuk sholat asar. Bagi teman perdua yang sedang berkendara, tetap berhati-hati di jalan dan silakan menepi di tempat yang aman jika ingin berpeda. Tapi info diri sejenak, untuk saya tuh nih perdua melabuh 9,3 FM, teman terbaik kamu.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Oke, lawan perdua gak terasa nih waktu udah memasuki sore, tapi keseruan weekend kamu pastinya nih masih berlanjut bersama Pro 2 Melabuh 90,3 FM. Teman

Terbaik kamu. Nah, sekarang saatnya nih kita bergabung dengan program musik premier dari Pro2RE Jakarta buat kamu yang tertarik nih dengan dunia musik, kreativitas, dan perjalanan para pelaku industri musik dalam mengembangkan karya. Pastinya di program ini sayang banget untuk dilewatkan. Oke, jadi tetap stay tune di teman Pro2. Semoga ada inspirasi baru nih yang bisa kamu dapatkan untuk terus berkarya dan mengembangkan potensi diri. Sekarang kita langsung aja nih bergabung bersama musik Pro2RE Melabu. Musik berdua, musik perinner maksudnya berdua RR Jakarta. Oke, total stay tune dari berdua Melabuh 93 FM, teman terbaik kamu. Sayang.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita
0: siaran
1: ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah,
1: aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio, bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadinya. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneurnya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya katanya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Okay. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah. Remixnya anak muda.
0: Okay.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hip-dutnya, kayak gitu-gitu campur.
0: Okay. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya? No?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede, apa kabar Joe?
2: Ya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya, ternyata beberapa hari ini.
1: Tapi
0: anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu latihan kan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke, genre
1: lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan
2: ya? Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih. Seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya, kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang, enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan. Mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lo adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya. Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame ya, idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok
1: dong? Boleh dong. Boleh. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini, Om. Sekian lama. Nah, itu mungkin Jo bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: singkat padat aja. Sikat Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke.

0: udah
1: segitu aja gue.
2: Oh iya iya.
0: Kalau keterusan asalnya ini ya invoice.
2: Iya benar. Oh gitu, ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
1: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih, karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orang ya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitasnya yang dibentuk.
0: Dan bener. Cengkoknya gak harus yang model klasik zaman dulu.
2: Iya.
0: Tren sekarang.
2: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok ya. Betul. Nasar, King Nasar tuh. Betul. Sekarang gila-gilaan tuh.
0: Ini meledak kan.
2: Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya. Panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105, seputaran tentang apa sih yang pengen lu tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: masih BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yoi. Nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tunggu nih.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar. Kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya? Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio kagak pakai headphone, dia kagak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Ya,
1: bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh, akhirnya bawa
0: ke Oh gitu. Iya. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi cengkok, dia lagu pop juga bisa gitu. Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop. Tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Yeah. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, okay, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa Salahku.
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, okay. Kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu. Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu. Kalau lo kayak gitu. Intinya gue gak terima gitu.
0: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Untuk seseorang yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayaknya global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Gak cowok gak cewek sih.
0: Gak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
1: Lu disakitin gak?
0: Apa?
1: Sama siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan?
0: Aman-aman aja. Iya. Nah tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana Joe?
2: Sebenarnya,
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Semen, lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi? Aku yang menyakiti.
2: Apa salahku?
0: Apa salahku? Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya lagu ini diproduksi. Cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja.
0: Kirain ya kan? Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi. Ya.
0: Tasik gak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau ada sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis kata.
0: Manis-manis katanya. Iya.
1: Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih Om kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya nulis. Beberapa bait. Okay. Terus pengulangan ya. Yeah. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Eh, ternyata ini seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Gua denger, "Oh ya oke deh gitu."
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga, sering disakiti perih juga hidupnya.
0: Iya kan makanya kan tadi katanya.
1: Arti bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sekali gak apa-apa?
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Apanya tuh?
2: Ngalaminnya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah, itu pas momen.
0: Pas momennya.
2: Oh. Itu dapat lagu itu tiba-tiba oh iya ini perjalanan gue nih gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya paham.
1: Ya Joe ngobrol panjang lebar lah dia pengen karena kan udah lama di dunia tarik suara kan dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih nah, bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai akhirnya iya, bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Hmm. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
2: Project
1: kita mau boy band nanti. Asik. Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi bisa jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenarnya buat Joe ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdana yang satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti, EP gitu?
1: Pasti karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita kuatinnya single supaya kita bisa lebih jualan lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
0: Widih, dari Nada Bumi dan kedepannya bakal ada album ya untuk Betul. Joe.
1: Oduh. Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi kita lihat perkembangan ya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Mm-hmm. Aku bisa bilang sebagai produser Joe, kita langsung mini album ya.
0: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya? Impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Iya.
2: Kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pemregasternya kan. udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Oh. Pakai tante. Masih pakai orang bapak aja.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam. Terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Oh, maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu pun
2: dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Buse. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu secara kandung kan. Kenapa kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitunya.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda. Kan.
0: Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
2: Betul.
0: Ya.
2: Iya.
0: Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Ya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu, Ju?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar.
2: Ya, itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin kayak gitu.
0: Jadi dikasih challenge
2: challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
1: Lumayan lama.
2: Nah, banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya nih, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya.
0: Mm-hmm.
1: Mario
0: Geklau, betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis, bukan juara 1 2 3, tapi hari gini kan dia jadi.
0: Jadi, gitu. betul. Ya enggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1 2 3.
2: Iya. Karena menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Mm-hmm. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya
0: betul.
2: Ini contoh
0: betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: di ajang yang sama.
2: Di ajang yang sama.
0: Wah.
2: Dan juga. Iya, dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana? Akhirnya dia rezeki. Akhirnya dia masuk idol group
0: ke
2: tersebut.
0: Ke idol malah ya.
2: Betul.
0: Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita nggak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut ya, gitu.
1: Ada yang bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih. Itu ide fresh
1: boleh
0: gitu
1: juga,
0: Om.
1: Boleh.
0: Iya kan? Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
2: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa salahku?
0: Oke, teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Joe dengan Apa Salahku. Here we go.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Siang sore ini
0: ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya, emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa tuh Om? Pakai piano, piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, digital audio session.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine. Ya, jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia. Jadi vokalnya bukan AI.
0: Paham.
1: Ini 2-2 minggu ini gue juga workshop sama RRI. Musik AI seluruh Indonesia, seluruh satker Indonesia. Bagian Corewheel ini, Corewheel itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau komposer, tapi membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke? Okay.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini minta itu, terus klien-klien termasuk dia talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum
1: asisten,
0: ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti. Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan, tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke, tadi Joe kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik. Itu aja.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, oke.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu loh. Jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang harus dikejar.
0: Udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: WD, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Ya
1: di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kalian aja sama konten-konten kan.
0: Cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti. Masa begitu?
0: Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa Om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan, kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi jadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya?
0: Oh.
2: Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Oh, gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Oh, mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Betul. Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Oh, begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih
0: kayak gitu sama gue. Iya, iya. Paham, paham.
1: Salah dan dosaku.
0: Oke, teman Pro 2 jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman Pro 2 dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam. Jadi thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Semoga cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Ya. Thank you banget Joe. Semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much Iman Produa. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 100 FM Produa Jakarta.

0: ya teman Perdua, baru aja nih kita tadi mendengarkan program musik Priner dari Perdua Jakarta. Semoga perluan informasinya tadi bisa nih menambah inspirasi buat teman Perdua, khususnya yang punya ketertarikan di dunia musik dan kreativitas. Karena kita kembali lagi nih ke Perdua Ermobo 943 FM bareng Tami yang siap menemani sore kamu dengan obrolan santai dan lagu-lagu pilihan. Buat kamu yang masih beraktivitas nih, tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan hati-hati di jalan. Tetap stay tune di Perdua Ermabo 943 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjutkan lagi nih sore ini dengan musik berikutnya. Jangan kemana-mana teman Perdua.
1: Kamu sedang mendengarkan Perdua FM, teman terbaik kamu.
2: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.
2: Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, gak terasa ya nih udah weekend, sudah memasuki sore hari. Gimana nih Sabtu kamu? Apa udah diisi dengan jalan-jalan, kulineran, kumpul bareng keluarga mungkin, atau nih justru malah masih sedia rebahan di rumah? Nah buat teman berdua nih yang masih bingung mau melakukan apa untuk menghabiskan sisa weekend hari ini, Tami punya nih beberapa ide seru yang bisa kamu coba. Yang pertama nih, kamu bisa me time tanpa rasa bersalah. Setelah 5 hari ini sibuk dengan pekerjaan, kuliah, atau aktivitas lainnya, akhirnya pekan bisa jadi waktu yang pas nih untuk istirahat. Kamu bisa menonton film favorit mungkin, membaca buku, atau nih mendengarkan musik, atau sekedar menikmati waktu tanpa harus memikirkan banyak hal. Yang kedua, kamu nih bisa quality time bareng orang tersayang. Gak harus pergi jauh ya teman berdua, atau menghabiskan nih banyak uang, atau menghabiskan banyak, gak perlu yang pergi jauh atau yang gak menghabiskan banyak uang gitu. Gak perlu santai bareng keluarga, mungkin nongkrong bersama teman atau makan bersama bisa nih menjadi cara sederhana untuk mempererat hubungan. Yang ketiga, kamu bisa nih eksplorasi tempat baru di sekitar kita. Buat teman berdua yang tinggal di daerah Melaboh dan Aceh Barat, tentunya kamu bisa nih mencari tempat kuliner lokal, menikmati suasana sore, atau mengunjungi tempat menarik di sekitar kota. Jangan lupa juga nih tetap menjaga kebersihan dan keselamatan sebelum bepergian. Nah, yang keempat, disiapkan diri untuk minggu berikutnya. Weekend juga nih bisa dimanfaatkan untuk merapikan kamar, menyusun agenda, atau nih menyiapkan kebutuhan untuk hari Senin. Gak perlu semuanya kerjakan sekaligus, cukup lakukan aja nih hal-hal kecil supaya awal minggunya terasa lebih ringan. Dan terakhir, jangan lupa nih kasih waktu buat diri sendiri untuk benar-benar beristirahat. Kita kan gak harus selalu produktif ya. Dan yang terakhir nih, kita gak harus selalu produktif setiap saat. Kadang mengisi ulang energi juga menjadi bagian penting deh, supaya kita bisa kembali menjalani aktivitas dengan lebih semangat. Jadi teman perempuan, menghabiskan weekend tuh gak harus selalu nih dengan agenda yang ramai. Yang penting kamu menikmati waktunya, merasa nyaman, dan kembali siap nih menghadapi hari-hari berikutnya. Nah teman perempuan, ngomong-ngomong soal weekend nih, ada satu hal yang kadang kita lupakan. Kita terlalu sibuk merencanakan kegiatan yang seru sampai lupa nih kalau akhir pekan juga bisa jadi waktu untuk mengevaluasi diri nih. Coba deh nih kamu luangkan beberapa menit sore ini buat ingat kembali nih apa aja yang udah kamu lalui selama seminggu terakhir, apa ada hal yang berhasil kamu capai, ada target yang belum terpenuhi, atau nih mungkin ada sesuatu nih yang bikin kamu capek dan butuh waktu untuk menenangkan pikiran. Gak apa-apa nih kalau minggu ini belum berjalan sesuai rencana, gak semua hal loh harus selesai dalam satu waktu, dan gak semua pencapaian orang lain juga harus menjadi ukuran nih keberhasilan kita. Kadang kita nih bisa melewati hari-hari yang berat saja udah menjadi pencapaian tersendiri. Jadi jangan terlalu keras nih sama diri sendiri. Oke, kamu juga bisa memanfaatkan sisa weekend ini untuk melakukan hal-hal yang bikin kamu bahagia. Mungkin kurangnya sebentar waktu scroll nih kalau memang bikin kamu merasa tertinggal. Nikmati suasana sekitar dan jangan lupa nih tidur yang cukup. Karena hari Senin ini kan memang akan datang, tapi kamu gak harus nih menghadapinya dengan kelelahan yang sama seperti minggu sebelumnya. Jadi yuk ini isi ulang energi, siapkan semangat baru, dan sambut nih minggu depan dengan pikiran yang lebih semangat. Nah, tahun ini juga Kota Melaboh nih sedang merayakan hari jadinya nih yang ke-438. Momen ini bukan cuma tentang merayakan bertambahnya usia kota, tetapi juga menjadi kesempatan nih masyarakat untuk menikmati berbagai kegiatan sekaligus mendukung potensi lokal. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu referensi kamu untuk weekend, menghabiskan weekend hari ini ada kegiatan menarik, karena kamu bisa nih mengunjungi, meramaikan rangkaian HUT ke-438 Melabo. Jadi buat teman perdua nih yang mau menghabiskan akhir pekan, kamu bisa nih sekalian berburu produk lokal, melihat berbagai usaha kreatif masyarakat, dan mendukung pelaku UMKM di daerah kita sendiri nih. Oke, itu yuk jadikan perayaan kita, jadikan nih perayaan ini bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga menjadi momentumnya untuk lebih mengenal dan mencintai kota Melabo serta produk-produk lokalnya. Oke, selamat merayakan HUT ke-438 kota Melabo. Semoga kota kita ini semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan UMKM lokal tentunya semakin berkembang serta dikenal lebih luas. Oke, tetap bersama kami di Pertuar Melabo 9.3 FM, teman terbaik kamu. Tetap stay tune di Perlu Dua Mabo 9.3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia, Jangan Cintai Aku Abad Apa Adanya, baik tulus. Selamat menikmati.

0: pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tengku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba deh kamu buka dompet kamu sekarang. Tapi jangan kaget kalau isinya bikin kamu terdiam. Kadang dompet seolah-olah bilang, jangan dibuka lagi. Terus kita jawab, kenapa? Lalu dompet seolah menjawab lagi, kita sama-sama tahu isinya. Nah, biasanya kita baru sadar, uang ternyata bisa habis bukan cuma karena belanja besar, tapi karena pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali. Jajan sedikit, ngopi sedikit, check out sedikit. Pas dicek, loh, kok tinggal sedikit? Jadi, sebelum belanja, coba deh dengarkan baik-baik. Karena ternyata dompet juga punya suara. Belanja boleh, jajan boleh, tapi jangan semuanya dong. Karena kalau uang kamu terus keluar, besok suara dompet bukan lagi jangan boros, tapi tolong isi aku. Jadi, dengarkan suara dompet kamu. Kalau dompet sudah mulai sunyi, itu bukan ketenangan. Itu tanda saldo kamu sedang menghilang.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram. @Produa Melabuh, Facebook, Produa RRI Melabuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabo, Facebook Prodo RRI Melabo.
1: Ya teman Prodo, gak terasa nih sekarang kita udah tiba di penghujung sore. Suara azan maghrib juga sebentar lagi akan berkumandang. Menandakan waktunya nih kita berhenti sejenak dari segala aktivitas dan menunaikan ibadah sholat maghrib. Buat teman Prodo nih yang masih berada di perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Silakan mencari tempat yang aman nih untuk beristirahat dan menunaikan ibadah. Oke, kami bisa jeda sejenak. Teman Prodo, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Bagi yang menjalankan, tetap di Prodo Air Mabos 93 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Ya teman berdua, nggak terasa nih kebersamaan kita hari ini kebersamaan kita sore ini harus sampai di penghujung acara ini. Terima kasih ini udah menemani kami di Perdua Rim Labo 93 FM, teman terbaik kamu. Selamat menikmati malam minggu, teman berdua. Kamu yang punya rencana keluar rumah nih, tetap hati-hati di jalan, jaga keselamatan, dan nikmati ini waktu bersama orang-orang tersayang. Oh iya, jangan lupa nih, aku meramaikan kemeriahan HUT ke-438 Kota Malaboh ya. Ada sekitar 60 UMKM nih yang turut mempromosikan produk lokal. Ayo kita luangkan waktu nih untuk menikmati rangkaian perayaan sekaligus mendukung usaha masyarakat daerah kita sendiri.

Kami undur diri dulu, mohon maaf nih kalau ada salah kata selama menemani teman berdua hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam minggu, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dompet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih, dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melaboh, Facebook Produe RRI Melaboh.

0: Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Tentunya tadi berbagai musik telah kita awali di awal perjumpaan kita. Teman Pro 2, tentunya kita kembali akan kita hadirkan item informasi dari Aceh, gelar Mujakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi kedua. Sumber yang kita kutip dan kita lansir dari halaman rri.co.id, Banda Aceh. Mujakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi kedua tahun 2026 resmi dibuka pada Jumat malam 9 Oktober 2026 di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. Kegiatan ini dihadiri ribuan masyarakat serta ulama dari berbagai daerah dan negara, termasuk Malaysia dan Kamboja. Kegiatan yang berlangsung hingga 11 Oktober ini menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran ilmu keagamaan di tingkat internasional. Informasi kedua, pemerintah Aceh Barat perkuat kesiapsiagaan bencana. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrim. Upaya ini dilakukan melalui apel siaga bencana bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda pada 8 Oktober 2026 kemarin. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas tinggi yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027. Dan selanjutnya, informasi dari BMKG ingatkan potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Masyarakat dihimbau menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor, khususnya di wilayah rawan bencana. Dan informasi terakhir dari Banda Aceh, pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA menandatangani persetujuan bersama terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara atau KUA atau KUA PPAS atau PAS tahun anggaran 2027. Kesepakatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan anggaran daerah untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian info Pro 2 berbagai item informasi ringkas, padat, dan aktual. Tetap bersama Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW6.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, ya itu dia dua teman musik lagu yang telah mengawali perjumpaan dan pertemanan di awal malam Anda ya. Dan tentunya semoga lagu-lagu ini dapat membuat suasana Anda lebih girang dan lebih semangat lagi dalam menghabiskan waktu di malam minggu buat sahabat dan teman Pro 2, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada ya. Dan tentunya saatnya kita dengarkan Sandiwara Radio. Tentunya yang berjudul Suara dari Sawah yang diproduksi oleh RRI Padang. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Drama tentang kehidupan manusia dihadirkan dalam drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Padang dengan judul Suara dari Sawah.
2: Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, seperti pemaparan yang sudah diberikan tadi, apabila kami jadi berinvestasi di wilayah ini, maka banyak sekali keuntungan yang bisa dirasakan oleh warga. Lahan pertanian bapak-ibu nanti akan diganti rugi menurut harga yang berlaku. Belum lagi, ketika proyek ini selesai, akan banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, lapangan kerja bagi pemuda-pemudi setempat, dan juga nagari ini akan semakin ramai dikunjungi oleh orang-orang.
3: Wah, berarti kami juga bisa untuk membuka usaha untuk mendukung proyek ini nantinya ya Pak Hari.
2: Buka usaha? Oh iya, pasti Pak Tomo. Nanti Bapak dan juga warga lain bisa buka usaha. Gini-gini Pak Tomo dan warga yang lainnya, bisa bayangkan dengan uang ganti rugi yang diterima nanti, kehidupan Bapak Ibu akan sejahtera. Bapak-bapak bisa beli motor baru, ibu-ibu bisa renovasi rumah jadi lebih bagus, atau bahkan semuanya bisa beli mobil loh.
3: Pak, maaf Pak Hari, tapi dari pemaparan tim Bapak tadi Pak, sepertinya tidak sesuai dengan nilai tanah kami. Dan juga beberapa warga mengaku belum pernah sama sekali didatangi tim Bapak. Apalagi untuk diskusi tentang pembelian lahan proyek ini, Pak.
4: Beberapa warga yang mana? Saya sudah menanyakan kok, dan semuanya sepakat.
3: Saya balik tanya nih Pak Tomo, warga mana yang sudah Bapak tanyakan? Saya punya data kok, siapa yang sepakat, siapa yang tidak setuju.
2: Oke, tenang dulu Pak Tomo, Bang Raka, tenang dulu. Memang belum semuanya. Tapi tim saya nanti coba untuk negosiasi lagi kok Bang Raka. Kalau perlu, Bang Raka juga ikut dampingi tim saya gimana?
3: Pak Hari, maaf Pak. Meski secara presentasi, investasi, proyek Bapak ini terlihat mungkin menjanjikan. Tapi saya melihat masih ada beberapa potensi Pak, sangat merugikan bagi para petani di negara ini. Saya lebih mengusulkan lebih baik Bapak menginvestasikan dana Bapak untuk memajukan pertanian di negari desa ini.
5: Maaf ya, saya tengahi ya Pak ya. Mungkin pertemuan hari ini memang belum mencapai kata-kata sepakat. Saya coba ajukan solusi untuk Pak Hari ya. Bagaimana kalau tim Bapak coba untuk sosialisasi lagi ke seluruh warga? Jangan hanya beberapa saja. Dan Bang Raka ya, semangatnya untuk memajukan negari ini saya hargai. Tapi di pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa menemukan titik tengahnya ya. Untuk sementara pertemuan kita cukupkan sampai di sini dulu ya.
3: Jadi Bapak Ibu sekalian, memang dengan masuknya investor ke negari kita mungkin akan mendatangkan keuntungan. Namun dampaknya akan tidak baik terhadap hasil unggulan pertanian negari kita selama ini. Orang luar kan sudah tahu bagaimana kualitas hasil pertanian kita.
6: Bener loh Pak, Bu. Kalau selama ini, mungkin penjualan hasil tani Bapak Ibu kurang signifikan. Nah, kita coba bantu dengan membentuk koperasi tani digital.
3: Di negari kita kan sudah masuk akses internet. Jadi ya kita manfaatkan untuk menjual hasil lahan pertanian dan perkebunan di negari ini. Ya, melalui digital. Jangkauannya kan lebih luas. Selain itu, kita juga bisa mengembangkan pertanian organik. Hasilnya pasti jauh lebih berkualitas dan berkuantitas. Serta harganya pun bisa bersaing hingga menambah pendapatan para petani di negari ini.
4: Ah, tapi ide kamu itu kan belum terbukti. Masih konsep. Terus kalau pakai teknologi canggih begitu, kan tidak semuanya warga yang paham. Yang ada bukan untung, tapi malah buntung.
3: Nah, kalau ada yang belum paham, nanti kita belajar bersama kok Pak Tomo. Rasa-rasanya kalau kita belajar, pasti tidak ada yang tidak mampu. Lagian kan, saya dan Mila juga akan terus mendampingi kalau memang semua warga sepakat kita membentuk koperasi tani digital ini dan mengembangkan pertanian organik.
6: Ya elah, Pak Tomo. Mak saya nih, dulu nggak paham ponsel, sekarang malah sering live TikTok loh, Pak Tomo. Kalau mau belajar, nggak ada yang nggak mungkin, toh.
4: Alah, siapa yang menjamin kalau usulan kalian itu akan berhasil? Kalian, yang baru lulus kuliah dan belum berpengalaman di bidang pertanian.
3: Pak, siapa juga yang menjamin kalau lahan pertanian kita dibeli investor, lalu kita masih memiliki hak atas lahan kita itu, Pak? Begini saja, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang masih ingin hasil pertaniannya dijual secara tradisional, ya silakan. Dan buat Bapak Ibu yang ingin menjalankan koperasi tani digital ini, ayo kita sama-sama jalankan. Toh kan sebentar lagi kita akan panen raya.
7: Aduh, hasil panen kali ini kok anjlok ya? Harganya murah sekali dibeli tungkulak.
8: Serius, Pak? Bapak tidak jual hasil panen di koperasi tani digital?
7: Enggak, Bu. Saya nggak ngerti teknologi. Ibu sendiri gimana hasil panennya?
8: Alhamdulillah, Pak. Panen kali ini saya bersyukur sekali. Semuanya ludes dibeli orang. Dan hasilnya juga dikirim ke luar daerah. Jadi ya, alhamdulillah sekali.
9: Wah, ada apa ini Bapak Ibu? Dari jauh saya lihat serius sekali nih.
7: Gini Raka, hasil panen saya anjlok penjualannya. Mana banyak sisanya yang tidak terjual. Rugi saya jadinya. Tapi mendengar cerita Bu Wandi barusan, saya jadi menyesal tidak ikut koperasi tani digital yang Raka gagas.
9: Gak perlu menyesal Pak Tino. Sisa hasil tani Bapak masih bisa kok mendatangkan rezeki. Gini aja Pak, nanti sisanya itu saya coba jual melalui aplikasi koperasi tani digital ya Pak. Mudah-mudahan masih ada yang membeli. Karena semua hasil tani ada kok Pak, pasar pembelinya.
7: Beneran Raka? Wah, terima kasih ya. Saya ingin daftar dan ikut dalam koperasi tani digital negara kita kalau begitu.
2: Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bagaimana? Sudah dapat tawaran dari tim saya kan? Saya jamin Bapak Ibu sekalian tidak akan rugi. Karena kami sudah memberikan harga terbaik untuk lahan Bapak Ibu. Kalau sepakat, hari ini akan kami segera cairkan. Dan kami akan segera mulai proyeknya. Gimana Pak Wali? Cocok? Oke, gimana? Pak Tomo, oke ya?
4: Jadi begini Pak Hari. Sebelumnya saya atas nama seluruh warga negari, mohon maaf. Kami memang ingin negari kami berkembang, maju, ramai, dikunjungi oleh orang lain. Tapi kami juga menyadari bahwa ternyata kami memiliki produk pertanian unggulan yang telah banyak dikenal oleh orang. Dan kami semua ingin hasil pertanian kami juga makin dikenal oleh masyarakat luas tanpa harus mengorbankan lahan negari kami tercinta. Jadi kami sudah bersepakat untuk menolak rencana investasi Pak Hari dalam proyek kompleks wisata di negari kami. Kami akan mengembangkan hasil pertanian kami lebih baik lagi dengan program koperasi tani digital.
9: Sebenarnya kami hanya ingin negari kami tetap asri dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas, Pak. Dan kalau Pak Hari tetap ingin berinvestasi di sini, bisa dengan cara support program koperasi tani digital kami. Kita berkolaborasi demi kemajuan negari ini dan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sini.
5: Saya kembalikan lagi ke warga negari semuanya ya. Karena kan lahan yang akan dibeli lahan mereka. Jadi mereka yang memutuskan.
10: Bang, WA bang.
5: Maaf saya sela sebentar ya. Barusan saya dapat pesan dari Pak Camat kalau program koperasi tani digital negari kita masuk dalam nominasi desa percontohan tingkat nasional.
6: Serius? Alhamdulillah, gak sia-sia kuliahku selama ini.
3: Alhamdulillah, negari kita memang akan benar-benar dikenal luas oleh masyarakat. Bagaimana Pak Hari?
2: Saya senang mendengar kabar bahwa ternyata program koperasi tani digital yang diusung untuk negari ini sukses. Kalau begitu, Raka, Pak Wali, Pak Tomo, semua warga. Mulai saat ini saya akan mengubah niat saya, sehingga saya akan mengalihkan investasi saya untuk mendukung program koperasi tani digital dan pengembangan pertanian organik di nagari ini. Ya, semoga ini pilihan terbaik untuk kita semua dan Bapak Ibu semua semakin sejahtera. Bagaimana?
3: Alhamdulillah.
1: Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita berjudul Suara dari Sawah, persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Pak Hari diperankan oleh Fatan, Pak Tomo diperankan oleh Muhardi, Raka diperankan oleh Tony, Mila diperankan oleh Aulia, Pak Wali Nagari diperankan oleh Edrianto, Pak Tino diperankan oleh Febian, Bu Wandi diperankan oleh Ramaita, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Robi Andesko, teknik editing Arif Pratama Putra, produser Santoso, asisten produser Robi Hakyardi, sutradara Yudi Maswar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Labo, apa kabarnya malam hari ini ya? Semoga yang lagi santai setelah beraktivitas, yang lagi nongkrong bareng teman atau yang masih sibuk dengan pekerjaannya, semuanya tetap semangat ya. Teman Pro 2, malam ini kita punya obrolan yang spesial nih. Kota Melabu sedang berada dalam momentum istimewa, yaitu memperingati hari jadinya yang ke-438 tahun. Wah, bukan usia yang sebentar ya. Banyak cerita perjalanan, perubahan, dan kenangan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melabu. Nah, kalau bicara soal ulang tahun, biasanya kita punya harapan dan doa nih. Ada yang berharap makin sukses, makin bahagia, atau makin sesuatu yang lebih baik. Begitu juga dengan kota kita tercinta, Melabu. Kita tentu berharap Melabu semakin maju, pembangunan semakin merata, lingkungan semakin bersih, lapangan pekerjaan semakin terbuka, dan anak-anak mudanya punya lebih banyak ruang untuk berkarya. Jangan lupa juga, budaya dan kearifan lokal harus tetap dijaga supaya Melabu bukan hanya berkembang, tetapi juga tetap punya identitas dan kebanggaan tersendiri. Tapi teman Pro 2, setiap orang pasti punya harapan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang ingin jalanan semakin nyaman, tempat nongkrong anak muda semakin beragam, UMKM lokal semakin berkembang, atau fasilitas publik semakin baik. Bisa juga ada yang berharap Melabu menjadi kota yang lebih ramah, aman, dan nyaman untuk semua generasi. Nah, sekarang giliran teman Pro 2 nih yang bersuara. Kalau kamu diberi kesempatan menyampaikan satu harapan untuk Melabu di usia ke-438 ini, apa yang paling ingin kamu lihat berubah atau menjadi lebih baik? Yuk, bagikan pendapat, ide, dan doa terbaik untuk Melabu, karena kota yang hebat bukan hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat yang peduli dan mau ikut berkontribusi. Tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam dalam obrolan Jreng alias Obeng Pro 2. Kita ngobrol santai nih, berbagai opini dan menyuarakan harapan untuk Melabu yang lebih baik. Melabu ke-438 bukan sekedar bertambah usia, tetapi juga tentang harapan untuk masa depan yang lebih istimewa. Nah, tentunya teman Pro 2 yang ingin berinteraktif nih untuk pendengar ya, tentunya kita akan buka session pertanyaan nih. Apakah harapan terbesar teman Pro 2 untuk Melabu di usia ke-438 tahun ini? Tentunya menurut kamu apa yang perlu dibenahi di Melabu saat ini? Tentunya apa yang kamu inginkan agar anak muda semakin betah, kreatif, dan punya peluang berkembang di Melabu? Kalau bisa memberikan satu kado untuk Melabu, kado apa yang ingin kamu berikan? Tagline tentunya di Obeng Pro 2, suara kamu, harapanmu, warnai Melabuhmu. Tetap stay tune di 90,3 MHz.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu KW16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Di dunia otomotif, panggilan Om mulai tenar sejak tahun 70 hingga 80-an pada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi Om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan Om.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kakak Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spon raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, bener banget. Tepat sekali. Karena air gak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya, jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di

Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu ya tentunya. Ya, masih bersama saya Hendy menemani teman Pro 2 hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam mengangkat topik apa harapan teman Pro 2 untuk melabodi usianya ke 438 tahun. Dan tentunya tetap stay tune di 90,3 MHz sembari menanti teman Pro 2 yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini untuk mengobrol santai dan tentunya dengan mengangkat tema dan mungkin ada suara harapan dari teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 MHz teman terbaik kamu.

0: jejak. Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ibu, ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya, iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: nama itu influenza, influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza, sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian, tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: 90,3 FM Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak,
3: itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
3: Mandi lagi.
1: Waduh,
3: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan Inak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

0: break my heart.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

0: الذهاب ما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Teman Produa, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Blabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, programa RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Minggu 11 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 2. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat, supaya dalam dua keadaan ini kita tetap menjadi mukmin yang ajaban, yang ideal, yang baik, yang insya Allah Allah suka sama kita. Kalau diuji, sabara fakana khairallah. Kalau diberi nikmat, syakara fakana khairallah. Kalau dia diuji, dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji, ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bukankah Allah bilang, wabashshiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar, kalau dia sabar. Dan kalau diberi nikmat, syakara. Kalau diberi nikmat, dia bersyukur. Fakana khairallah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Maksudnya, dengan dia bersyukur, Allah tambahkan kebaikan itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya sih enggak ada bete-nya. Hidupnya tuh enggak ada istilah, aduh hari ini gua kayak rugi banget nih. Enggak ada orang yang beriman rugi. Kan hidup kita tuh di antara dua itu kan. Cuman varian ujian itu aja macam-macam. Varian ujian itu misalnya kalau di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tiga varian ujian kan. Baksa, dorro, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan. Termasuk diputusin, atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain, atau mungkin di unfollow oleh ya gitu deh. Saya kalau udah ngebahas bab ini agak gimana gitu. Jadi tiga varian ini masuk kategori apa? Masuk kategori ujian. Tetap aja dua. Kalau enggak ujian nikmat antara dua itu nih. In asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Udah gitu aja. Dan nanti bahkan sampai ayatnya gini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadharra. Orang yang tetap beramal soleh lewat hartanya dalam keadaan dia berkelebihan atau dalam keadaan dia kekurangan, itu mukmin, keren banget gitu. Dia tuh nggak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik, baik beramal soleh ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat maupun beramal soleh ketika dia dikasih ujian, tetap aja beramal soleh. Contoh yang ayat tadi. Yunfikuna fis sarra, berinfak dalam keadaan sarra, dalam keadaan bahagia, senang, lagi dapat untung gitu kan. Ataupun yunfikuna fid dharra, tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan dor itu kan bahaya. Ini kalau saya infak nih bahaya nih buat saya nih. Kalau saya kasih nih kayak saya kayak gak ada tabungan buat mahar nih. Kalau saya kasih ke dia, terus saya gimana? Gitu kan? Ini dor banget nih, bahaya banget nih, tapi dia tetap berinfak. Siapa yang mencontohkan hal seperti itu? Selain pastinya Rasulullah udah gak diragukan lagi. Yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia butuh. Orang-orang Ansor, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang Muhajirin atas dirinya sendiri walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu. Sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tahu sih ya. Contohnya, bilang terima kasih dan maaf. Tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sejujur panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi. Matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang
terputus dan menyambung silaturahim, salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim, salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim. Maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup. Oh gitu ya, sabar ya, segitu doang. Itu udah bagian dari sururun tudkhiluhu ala qalbi akhik.

0: বিসমিল্লাহ রহমান রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া বাদ। সদর-সদরিকু di manapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua, dan lebih dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak insyaallah. Teman-teman, malam ini di tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, edisi spesial yang biasanya kita membahas aqsa dengan cukup panjang, kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik ruh kita. Segala yang terkait dengan ruh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada ruhnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah, titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intellectual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. Mengolah data, ya jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su, melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan. Akhirnya balik lagi ke desa. Nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar. Bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Yahdin. Ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji, ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah? Yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Renungkanlah malam ini, malam Jumat. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan, di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.
2: Adalah seorang ustaz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Dalam surat 11 Hud ayat 15-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hidup di dunia ini, ada segolongan manusia yang menghendaki kehidupan duniawi dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa diikuti dengan ibadah kepada Allah, dan sama sekali tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mereka itu diberi oleh Allah harta yang melimpah di dunia hingga menjadi orang paling sombong. Sungguh, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekayaan duniawinya tidak akan kekal. Ia akan ditinggal pergi atau akan hancur lenyap. Ketika itu, mereka akan kembali ke akhirat tanpa bekal sedikitpun, dan mereka akan sengsara abadi di kehidupan hakiki nanti.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi

Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di Filler RRI Melabuh berikutnya.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro2.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.